shiranga lalono utendele shabatondurwa jinku vika la raju mosambiki akunu kundai kwa jumatano baru kwe kunu kudiku tando kwa programa magazini gashinya mata programa jinu japan tima baru programa jiletenu wananya matamu no mshudia raju mosambiki akunu kishini maruwasi la jumatano tuwaga pepa nunishitimati mashako mbulika kungulu karmashi njetu puiganya na ananya matawaga watenda idi ngodingo pakuti awijuarura kurechu kukwa unu kumangutu kuprovinsa jeniasi digongo mwemu no tuwaga kupelega na maji ganyo gauko tupa kwa laga tuwa nukwanya mata ni mpaka na mwashinje tupa nkwaga nkutupika la muna nukwaga tupa nkwika ni programa jileja magazini gashinya mata basi nengwa mkuntenda karibu karibu wetu mpipi mpaka na kumapitu kwa programa jile ja magazini gashinya mata programa jashinya mata chosla gapa nu paibula ya Radio Mozambique bazwe mprograma mwe munotwaga nkuzimba zvino nyamazi nguka kwaga nkupanganya anyamata akuno kumango kuti ku province ya Janiasi anyamata ile kwaga nkupure stoko kosha akuno kumango kuti tiosalaga nyamazi nguka kwaga nkupanganya ndai nikatema bazianti tefi kana pia jidimu inani programa magazini kashinya mata bazon lelo jino diri kudianya mata

0: Ràdio Sambica, Nampula.
1: Disi sa ni mandia huren la hapar sa ultim jurnal ki aboto e hanle wai kanle oshu kurlani. E poli ya va hanyi muyoka mite kusahu ya sanulu na emakuwa net heria hukati ola va. Na ria huna apata ni ozampezi ya ukabdele kadu niyasa ni wampulano. Wampulano sakali mite kuhu ya ni Abdullahi Tapaluma o Central Technica na vya mikrofoni Abdullahi Afai. Hala ni mratele hiyano oteni ahu ni noroa.